0: Dari kemarin nomor Bentar, satu terus.
1: Kalah, ya.
0: Mantap lah. Lagi ngopi ya. Iya.
2: Bangun Kang Gendro, bangun Kang Ucup, ada Mister Keling, ada Mas Oyong. Tapi kalau gitu itu belum gugah-gugahin bolok.
0: Iya, lagunya apa nih? Takut kelupaan.
2: Aku rekam dari Vitaria Sonata yang judulnya apa ya? Dia Madu Cintaku.
0: Dia Madu Cintaku, siap. Oke, yuk bangunin.
2: Selamat ya buat warga Wirokaten, tentunya buat Toko Albaroka, Bus Pak Sumarno, ada Bule Nur, ada Pak Nur Bani, ada Pak Berarti, ada Mas Siki, selamat pagi. Ada Kang Muksin, ada Mas Ari Samubanyu, Mas Ibnu, ada Mas Gimar Lacer, ada Bu Heni yang semalam dan nyanyi lagu, terima kasih. Ada Mas Andi dari Wonosobo. Itu kalau nggak salah tangganya Mbak Siti Kepil. Aku udah pernah kesana loh Mbak ya.
0: Oh, udah jauh-jauh kesana. Udah
2: dingin rumahnya. Tapi sih, disitu dingin banget. Dibikinin kopi baru 3 menit bisa diminum, benar Mbak.
0: Iya, waduh.
2: Ya dingin banget.
0: Cuacanya emang dingin banget ya, suhunya rendah.
2: Pak Karim Chicken, Pak Rion Wonosobo, ada Pak Selamat, Mbak Puput, ada Mbak Yakub Paitan, ada Mbak Ahmad, ada Mbak Yaya tentunya tadi yang udah masuk, ada Mbak Yaya, Mbak Nur Tirong, Putri Selatan, ada Putri Selatan udah, ada Putri Tinwadani, Bu Samintan, Bu Yati, Mbak Cindy masuk, Mbak Cindy, ada Umi Hanif, buat Mbak Sakina, ada Mama Fitri, Durian Ambal, udah dapat belum Durian Ambal? Kalau belum, ke rumahku, ntar saya cariin. Karmina, ini yeah. Kang Gendro lah, sedesal nih Kang Gendro, ketawa-ketawa Kang Gendro nih, udah masuk, kalau aku masuk gitu, pasti, digugah sih Mbak, jadi tangi.
0: Iya ya, udah pada
2: ada Mama Akmal, ada Mama Inu, ada Mama Fian, Mama Naomi, Mama Agung. Buat ini selamat pagi, tentunya buat Mbak Nia, selamat tugas, semoga sehat, rezeki yang halal dan berkah. Buat semuanya, fans Star FM, selamat pagi. Buat Bania, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Nora. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. All these memories. Halo, udah diangkat tapi durasinya kok nggak jalan ya? Kenapa tuh sering kayak gini? Apanya error? Apanya error? Yang penting orangnya nggak error ya, Sobat Stara ya. Nggak lah, yuk langsung pada naik lagi yuk. Coba lagi deh. Dicoba lagi, mana nih? Kok nggak ada notifnya? Jamilah, mana sih? Kok tulisannya semua tidak terjawab sih? Gak ada notifnya ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, Rania.
0: Selamat pagi, Yang Gendro, apa kabar? Iya.
3: Sehat. Lagi senam Rania nih, senam lansia nih.
0: Oh, senam lansia. Tapi yeah. Bapaknya Nora tahu persis ya, habis ini Yang Gendro yang naik.
3: Tahu ya.
0: Iya,
3: ya, belum pulang aku udah naik Rania.
0: Oh gitu. Iya juga ya, hebat juga.
3: Suruh bangun-bangun, bangun tadi pagi.
0: Oh, dari pagi udah dibangunin ya.
3: Ya udah, jam berapa ya, 1:30 aku udah bangun.
0: Gak sih ke, Masya Allah.
3: Iya lah Rania nih, mau itu apa ya, mulai puasa hari ini lah.
0: Bismillah ya, lancar.
3: Ya terima kasih, doanya Mbak Nia ya.
0: Siap. Lagunya mau apa nih Om Gendro?
3: Lagunya Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan, oke.
3: Salamnya buat pakai Naura tadi udah masuk. Terus Durian Sawit ya tadi ya, yang ambal.
0: Iya yang
3: terus,
0: banyak.
3: Terus Bawarit, Bunda Herbito, Budika Darmanto. Terus yang diberi sama ya, Mbak?
0: Yang mana? Yang di mana?
3: Yang di Puri itu.
0: Hah?
3: Yang di Puri, Bunda siapa ya?
0: Oh, Bunda Tin.
3: Iya, Bunda Tini ya. Yeah. Lupa ya, Bunda Tini.
0: Bunda Tini cantik.
3: Iya, Bunda Tini cantik. Katanya kesini, Bunda Tini.
0: Iya Bun, jadi kesana nggak Bun? Ditungguin Om Gendro Bun. Ini juga lagi desel-desel nih Bunda Tini.
3: Oh iya.
0: Lagi desel-desel deh.
3: Terus sudah ada nih Mbak Dani, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Sutar, Mas Beta, Bang Roni, Mas Yapno, Mas Herman. Terus buat semuanya lah Mbak.
0: Oke, kalau udah bingung semuanya ya. Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Gendro. Pokoknya kalau udah bingung semuanya aja ya. Yuk, satu penelpon terakhir. Halo, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, Aldisa Waris.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Selamat pagi, Bu Ar. Bisa juga naiknya nih.
1: Bertahun-tahun
0: baru bisa sekarang ya. Apa enggak saking sabarnya menanti. Nah, yang lain juga jangan patah semangat dong walaupun belum kebagian ya.
1: Masih bisa lagunya minta enggak?
0: Kalau pendek bisa, kalau panjang enggak bisa. Mau lagu apa dulu?
1: Yang pendek apa sih ya?
0: Rock. Yang pendek apa? Rock yang pendek gitu. Atau mau ngikut
1: hati
0: nanti?
1: Hati yang luka pendek tuh ya.
0: Oh, hati yang luka. Coba ya nih ya, cek ya. Yuk. Sambil salam-salam Bu Ar.
1: Ya, salamnya buat Bunder. Bunder, udah sehat belum? Julit kemana sih ya?
0: Julit, aduh. Julit lagi tidur kayaknya. Udah desel sebenarnya. Udah desel-desel tapi gak bisa.
1: Pak Taufik yang sok sibuk. Buat semuanya jadi nanti absen gak kelar-kelar.
0: Oke, siap.
1: Selamat sehat. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Iya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Ar. Cukup dulu ya untuk 4 penelponnya. Ya, udah 4 penelpon. Om Pariono, semangat Om Pariono. Turun Bu Ar, turun. Udah gak kebagian Bunda Juliet, sabar ya. Udah 4 penelpon tadi. Coba deh ada atensi nih dari Mbak Yanti di Marun Purworejo ya. Selamat pagi buat Mbak Yanti. Waalaikumsalam. Aldi Semori, salam-salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika, Bu Asih, Bu Samintan, Mbak Yaya, Bu Asih, Mama Asraf, Mas Andre, Mbak Warid, dan buat semuanya aja. Buat Mbak Nia, Matugas, semoga sehat selalu. Dan juga minta lagunya Singkong dan Keju. Matugas sampai tuntas. Makasih Mbak Nia. Siap. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Marun Purworejo. Duren diambal. Waalaikumsalam ya hadir. Pagi ini ikut gabung ya Mbak Nia. Lagunya ikut aja. Salam buat nama-nama Umi Hanif, Mama Rizky Tanasari, Bu Yati. Dan spesial buat Bunda Emi. Salam kangen. Masak apa hari ini Bunda Emi? Terima kasih buat Mbak Nia. Makasih buat Duren diambal. Putri Selatan ya hadir. Waalaikumsalam. Selamat pagi ikutan nimbrung. Lagunya Birunya Rinduku. Salam-salam buat Mas Is. Namamu akan selalu ada dalam doaku. Cie. Salam juga buat Mas Andre, Menyenora, Bu Fatur, Pak Fatur, Bu Kumis, Pak Kumis, Mbak Warit, Pak Deslamat, Om Pariono, Kang Imam Butuh, Kang Gendro, Mas Oyong, Papa Ijo, Pak Karim Chicken, Duren Diambal, Bunda Ervita, Bunda Julit, Mama Haririn, Mbak Putri, Mbak Kembar, Umi Hani, Mama Astra, Bunda Tini, Bu Sapinten, Bu Tuti Gerabak, Bunda Titin Wardani, Mama Fian, ada Mbak Sri Purworejo, Mbak Nur, Mbak Nia Karangsari, dan buat semua penggemar Oldies & Morris. Buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia. Makasih buat Putri Selatan ya. Pak Yanto, waalaikumsalam. Selamat pagi Oldies & Morris ya. Gimana kabarnya hari ini Mbak Nia? Sehatan tentunya, alhamdulillah sehat. Pak Yanto mau nitip salam nih buat Bunda. Oh, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Saminten, Bu Fatur, Bu Kumis, Mama Asraf, Mama Naomi, Putri Selatan, Mbak Sri Purworejo, Mbak Cindy, Mas Andre, Pak Nyenora, Mbak Warid, Pak Soeharto, Bapak Ijo, Pak Pariono, Mbak Ahmad ya. Tidak ketinggalan buat Mbak Putri sekeluarga, semoga sehat selalu. Mbak Nia metugas ya, semoga diberikan kesehatan selalu, amin. Makasih, waalaikumsalam. Lagunya ngikut adikku aja. Oh iya, dari Mbak Yanti ya. Ya dari Mbak Yanti tadi Singkong dan Keju, boleh dinaikin habis ini. Julid kalahan sikih ya, emang. Iya, iya, iya, iya. Udah 120 pencetan ini Bunda Tini, semangat Bunda. Kalah sama bapak-bapak ganteng semua, ya Allah. Om Gendro sampai lupa nama orang Puring, Om. Gimana, Om? Iya, katanya insya Allah kapan-kapan OTW deh. Makasih ya Mbak Nia ikut menit aja. Buat Mbak Nia sehat selalu. Terima kasih buat Bunda Tini, cantik. Sehat selalu pokoknya ya. Kemarin habis temu ya, temu kangen, asik. Iya, habis ketemu kita ya. Yaudah, cukup dulu ya sahabat Star FM Kumuen. Yuk, yang lagi bangun tidur gitu ya, tiba-tiba tuh matanya susah melek. Kenapa tuh? Ya mungkin semalaman habis bolong-bolong gitu ya, pulang kerja atau pulang dari mana. Oh, kaca helmnya gak ditutup. Ya kelilipan matanya sampai kemerahan. Terus dia tinggal tidur aja karena udah malam ya, gak sembuh-sembuh mau lihatannya. Masih perih tapi tinggal tidur aja. Ya menyiksa ya. Ya emang badannya gak enak rasanya. Bangun-bangun udah begitulah. Ya, jadi minum Vitama dulu aja. Solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi cocok banget buat sobat Star FM yang tadi mungkin ada mata kemerahan, mata perih, mata berair, terus mata kering, mata iritasi ya, mata katarak, glukoma, makula dini yang kena minus, plus silinder dan berbagai masalah mata lainnya. Silakan bisa coba sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat ya. Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk nih puterin ya, ada singkong dan keju koleksinya Billboard. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Nia di All These Memories.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Butok kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang lebih enggak keras lagi, lebih lentur, lebih mengecil. Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Bu, berarti cocok ya Bu pakai Butok.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Baik Ibu, ada pesan-pesan gak Bu buat para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti Ibu nih?
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu seduluh-seduluh yang punya

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: dan satu lagu muncul ada koleksi dari Betaria Sonata, Dia Madu Cintaku. Lanjut deh ke sesi Pond Live ya, tapi lagunya udah penuh ya sobat Stara FM, maaf banget jadi belum bisa nih puterin lagi. Silahkan yang mau naik, naik aja di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldise Moris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldise Moris.
0: Selamat pagi. Ini lemes banget rasanya. Kenapa, Bunda Ervito? Apa kabar hari ini? Sehat?
1: Terbaik, sehat, cuman nggak sehatnya kalau nggak dapet lagu.
0: Oh, patusan, suaranya udah mulai itu lepas-lepas nggak dapet lagu ya.
1: Desel satu nggak boleh gitu.
0: Desel satu nggak buat ini, cuma berapa menit? 2 menit nggak ada, nggak bisa.
1: Gitu. Terus apa yang mau aku jatuhin?
0: Yang mau dilempar, ada pelita hati, selamat tinggal, cincin kenangan, sama hati yang luka.
1: Aduh, luka segala di bawah-bawah ya.
0: Iya.
1: Itu naikin yang punya Mas Gendro aja deh.
0: Oh iya, cincin kenangan, oke. Okay,
1: Mas Gendro dapat kenangan cincin dari siapa nih? Ayo ngaku Mas Gendro, jujur ayo, jujur kacang hijau.
0: Bubur itu yang bisa dimakan. Ada.
1: Oh bubur ya?
0: Iya.
1: Bubur kacang hijau, Mas Gendro, ayo cincin dari siapa, ayo. Lagi itu ya, lagi apa ngawasin yang giel-giel mak-mak lansia ya.
0: Iya, lagi senam itu tadi katanya.
1: Iya sih, Mas Gendro awet muda ya kan. Seger badannya.
0: Seger bugar ya.
1: Otaknya, pandangannya juga seger-seger tiap hari ganti-ganti melulu ya kan.
0: Uhuy. Uhuy, pewet.
1: Fatur, udah sehat apa belum? Fatur kemarin pulang dari Bulpit dia demam, Mbak Nia.
0: Waduh. Walah.
1: Iya. Karena hari ini ditinggal sama Pak Kepsek piknik Jakarta tuh murid-muridnya. Pokoknya semangat buat Bu Fatur, sehat, sehat, sehat, sehat. Bu Ayu juga yang apalagi segar juga, jangan lupa jaga kesehatan. Gak usah berlebihan, guys.
0: Iya, betul, ya.
1: Iya. Oh, ingat, ingat. Kling. Gitu ya, Mbak Neh, ya. Iya. Bu Asih ini lagi monitor juga ya, Bu Asih. Iya. Mohon maaf kemarin pasukannya nggak bisa mampir, soalnya udah sore dari sini juga, Mbak Nia. Nyampe sini sekitar jam berapa? Jam 2 lewat udah, Mbak Nia.
0: Waduh, udah sore ya.
1: Jadi nggak bisa bolang ke Bu Asih. Biasanya suka tak anjurin ke Bu Asih gitu kan, udah deket ini ya kan. Ya, tapi karena kemarin udah sore jadi kasihan. Begitulah, Mbak Nia. Pokoknya buat semuanya yang lagi pada monitor pagi, jangan lupa pada mandi biar wangi ya, Mbak Nia ya.
0: Iya dong.
1: Habis mandi, sarapan, kalau nggak ngeteh ya minum-minum susu biar tumbuh apa ke atas tubuhnya, nggak ke samping ya, Mbak Nia ya.
0: Iya betul, yang tumbuh ke samping
1: banyak. Buat Mbak Nia yang tugas itu semangat, aku tunggu lagunya apa coba judulnya.
0: Ada cincin kenangan.
1: Ayo, ayo, ayo.
0: Cincin kerangan.
1: Iya. Cerdas. Makasih. Assalamualaikum.
0: Maksimal. Terima kasih buat Bunda Ervita Akbar yang ada di Pituruah. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldise Moris.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Aldise Moris, Mbak Nia cantik.
0: Selamat pagi, Bu Fatur cantik. Apa kabar hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya, katanya kemarin demam ya pulang dari sini ya.
2: Iya, demam itu Mbak Nia. Iya, kadang-kadang tubuhnya itu rada-rada Mbak Nia. Kalau capek aja
0: langsung. Ini ini kayaknya meriang merindukan kasih sayang Pak Fatur ya, ditinggal kayaknya. Tinggal jalan-jalan ke Jakarta ini ya.
2: Ini Mas Bojo mau itu Mbak Nia, mau kunjungan industri ke Jakarta. Mudah-mudahan sehat. Amin. Selamat semuanya. Doakan ya Mbak Nia.
0: pasti.
2: Iya, Mbak Warid ganteng, aku senggol. Mbak Warid, aku mau ditinggal di Jakarta nih 3 hari sama
0: Mbak. Iya, iya. Aduh, makanya jadi meriang nih, merindukan kasih sayang ini.
2: Itu Mbak Nia, mumpung tanda tangannya payu, udah biarin yang penting sehat, dilindungi selalu kemana-mana.
0: Betul, amin, amin. Sehat, selamat, sampai tujuan.
2: Kalau udah 60 tahun kan udah gak dibutuhkan lagi tanda tangannya Mbak Nia.
0: Iya, iya, jualan tanda tangan ya, berarti kesana kemari ya.
2: Iya.
0: Ada aja Ibu Fatur.
2: Sini, yang penting selamat, dilindungi selalu. Suamiku ya banyak sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah, ya Allah, amin.
2: Lagunya ikutan aja deh sama Bunda R yang cantik, semangat ya Bun. Aku juga semangat Bun, walaupun rada-rada ini. Untuk senggolnya untuk semuanya aja, kata kalau kata Bu Asih seantero jagat ya nggak Bania.
0: Iya dong. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Fatur cantik. Cukup dulu ya, sehat selalu buat Bu Fatur. Semangat Ibu ya, tambah sehat ya. Ada juga dari, wih, ada Mama Izan ya. Wih, ganteng ya. Udah mandi ya, Dedek ya. Maafian, Umi Hanif, Om Pariono, Mas Andre, semangat ya. Ada Mama Naomi dan juga ada Bunda Titin Wardani ya, yang lagi desel-desel ya. Cukup dulu Sobat Setara. Oke, ada Mbak Isna di Rantai Ibu Pesantren, katanya hadir. Salam buat keluarga di Karangsari Kuda Minangun, Mama Naomi, Mama Asrah, Mama Dwi, Mama Ainan, Bu Yati, Mbak Nia, dan buat semuanya. Selamat pagi buat kakaknya, lagunya Bukit Terbunga ya. Aduh, lagunya udah penuh ya. Maaf banget, jadi belum bisa Nia puterin. Dan lanjut ada Bunda Nesalis, monitor ya, absen pagi ini. Salam buat semuanya aja, selamat pagi buat Maniannya Metugas, semoga sehat selalu full barokah. Lagunya ikut aja nih Monit sambil uprek-uprek. Semangat Bunda. Uprek-upreknya. Iya dong, semangat selalu pokoknya ya. Di sini cerah, di sana gimana nih Sobat Setara FM ya? Katanya kalau musim hujan tuh biasanya orang sering nanam padi ya. Tapi kalau cuaca panas terus, tanahnya kering, enggak nanam padi ya, nanamnya tuh kacang gitu ya. Kacang ijo tuh biasanya. Iya, kalau ke sawah sering banget nih Mbak Nia pakai kaos kaki atau pakai sarung tangan atau pakai baju yang kaosnya panjang gitu ya, lengan panjang gitu, karena sering gatel entah itu kaki entah itu tangannya gitu. Nah, habis dari sawah tuh cuci tangan, cuci kaki yang bersih, habis itu dikeringin, habis itu olesin sultana ya, minyak herbal serbaguna. Jadi yang kena kutu air, kades, kurap, yang gatel karena alergi atau mungkin karena digigit serangga gitu, nah bisa juga diatasi menggunakan sultana. Balurin aja. Bisa untuk yang kesleo, yang barangkali pengen pijit urut, pengen kerokan, yang sering mabuk perjalanan, juga hanya sultana solusinya. Mulai harga 15.000 yang roll on ya, ada yang 25.000, ada yang 17.000, dan juga ada yang Rp48.000. Silakan bisa beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan semua sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya, ada DTL Dangdut Tugulawet yang dangdutnya asik banget. Stay tune terus bersama Nia. Nia menemani Anda sampai jam 10 ya. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Men, hai. Balik lagi bersama Nia di DTL Dangdut, Tugulawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk, pokoknya pagi ini kita hobahin bareng, kita ramein bareng ya. DTL pagi menjelang siang hari ini sampai jam 10 Nia menemani Anda. Jadi yang pengen ikutan, pengen kebagian lagu, pengen kebagian lagu, serius yuk buruan berapat sekarang juga ya. Soalnya udah, memang udah sangat luar biasa ya yang merapat ya. Yang belum merapat, ayo rapatkan barisan di 0851 8606 9984 0851

top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ada Vitama. Vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya terus bareng produk Today Nature Indonesia. Yuk, sambil goyang sampai jam 10, hobahin bareng DTL. Kali ini dia puterin deh, ada lagu Caka ya, Cintai Aku Karena Allah. Stay tune bareng dia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun,

satu lagu baru muncul, ada Aku Minta Maaf Mon. Sebelum nih lanjut bacain WhatsApp ya, atensinya. Yang benar-benar ya, benar-benar apa nih ya, benar-benar banyak banget seabrek ya, masya Allah. Semoga sehat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan Mont Faiki, hai, yang lagi main mobil-mobilan jam segini udah gasik banget ya. Iya. Ya, gak apa-apa. Semangat, semoga berkah, barokah, berkuah ya. Berkuah kayak bakso aja mana ya, sama seblak ya. Aduh, jadi kepengen nih. Iya, boleh makan bakso, makan seblak, tapi gak boleh pedas-pedas, gak terlalu banyak ya sambalnya ya. Sayangi diri kita, sayangi perut kita. Mesti mana ya, habis makan seblak tuh yang pedas level berapa gitu, yang paling pedas level 10 kali ya. Habis itu paginya langsung bolas, atau barangkali gak hanya pagi mania ya, bahkan tuh jadi diare atau asam lambungku jadi kumat nih. Udah tahu punya asam lambung, udah tahu gampang diare ya. Seru siapa coba ya makan begituan ya, karena enak aja. Bener sih ya, karena enak aja dia juga suka ya, tapi gimana lagi ya. Tapi yang penting tuh kita semua harus paham dengan kondisi tubuh kita, dan juga paham gimana caranya supaya aslam gak kambuh-kambuh lagi ya, enggak nih sobat Star FM ya. Gitu terus gimana ya, selalu setiap pagi nih ya ingetin ya, harus minum Habu Top, obat herbal Roman Arab yang lagi ngetop. Ya, Habu Top sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Kemudian Habu Top juga satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping. Dan

sering banget nih Mbak Nia gak cocok sama obat ya, takut ada efek sampingnya, bikin pusing, bikin sakit kepala ya, bikin perut sakit juga. Enggak ya, kalau Habutop tuh aman, gak ada efek sampingnya. Iya. Ya pokoknya gak ada efek samping, terus juga tidak menimbulkan ketergantungan obat. Kalau udah sembuh gak minum lagi gak masalah, mau minum terus juga justru lebih bagus ya, karena emang Habutop memiliki fungsi utama untuk menjaga imunitas tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh kita supaya tubuh kita itu gak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit. Gampang ketularan penyakit nih barangkali ya, daya tahan tubuhnya udah merosot, udah kurang kurang itu ya, kurang sehat. Ya Bang Habutop sih benar-benar harus solusinya ya. Dan harganya tergantung dengan kemasan. Untuk Habutop ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga 230.000 rupiah ya. Jadi silakan bisa coba aja. Dan oke, yang mau beli ke radio nih mumpung masih ada stoknya ya, ada yang 100 kapsul sama 200 kapsulnya, barangkali pengen dikirim paket juga bisa banget ya, mau COD bisa, tapi nunggu ada arah sana ya, nanti kita kabarin. Oke. Betul. Dan oke, Nia lanjut gabung deh sama yang hadir di WhatsApp dan SMS-nya. Yang belum gabung silahkan gabung di 085186069984. Selamat pagi ya buat Bu Asih. DTL, waalaikumsalam. Hadir lagi nih Mbak Nia, kali ini pengen dengerin lagunya Mengejar Badai versi Juragani. Salam buat Papa Ijo, Pak Karnjikan, Pak Sutar, Pak Gendra, Pak Paryono, Mas Andri, masih membutuh Mas Arvil dan Mas Dedi, Mas Oyong, Mas Andi Depok Raja, Mas Habi Jambi, ada Mas Dani, oh Mas Andi, Mas Hafi Jambi, oh udah ya, Mas Didi Girigondo, Mbak Yaya, Bu Tuti, Mbak Sibat, Mbak Inay, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mas Yanto Marun, dan buat Mania, Mbak Tugas, semangat dan sehat selalu, terima kasih. Oke. Okay.

0: bawahnya masih ada siapa lagi nih. Wih, selamat pagi juga buat Bunda Wartik ya, minta lagunya Cintai Aku Karena Allah. Oke, udah dimunculin ya Bunda. Salam buat Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asrah, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Papa Ijo, ada Papa Riono, dan fotokopi di acara All This Memories aja. Makasih buat Bunda Wartik. Duren di Ambal, waalaikumsalam, selamat siang juga ya. Duren sawit, duren keren, sarang duit di Ambal hadir. Bania mau kirim salam buat Mama Cindy, Bundanya Salis, Mama Rizky Tanasari, Bunda Emi, Bunda Sakina, Mama Azril Petangguran, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mama Cindy, Putri Ragil, Bu Kumuis, Bu Rosita, ada Bu Yati, Mama Heni, Mama Aida, Bunda Triwulandari, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Papa Nyenora, Mama Irfan, yang Apri, buat Mbak Titin Wardani dan Mbak Putri ya, buat Mbak Putri semoga sehat selalu dari Duren di Ambal. Lagunya Ku Minta Maafmu. Oke, udah nih munculin ya Duren di Ambal untuk lagunya. Mas Andre, hai, mat pagi juga ya, ikutan gabung lagi di Data Oyang dari asik banget, minta request lagunya Cinta dan Dilema covernya Juragane. Kirim salam buat Bunda Ervita, semoga cepat sembuh ya, kemarin udah Andre jenguk. Dan buat ibuku, Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bunda Julit, Bunda Tini, Bu Ar, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Asih, Bu Heni, Bu Karminah, ada Mama Fian, Mama Cindy, Mama Asra, Mama Izan, Mama Naomi, Mbak Yayah, Mbak Sakinah, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Mbak Kembar, Pak Sutar, Pak Yanto, Pak Haji Japlin, Mas Hafid di Jambi, Bapak Nyenoro, Om Pariono, dan buat Mbak Nia, siaran aja, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Makasih. Terima kasih kembali buat Mas Andre. Putri Selatan, hai, waalaikumsalam, kita nimbrung lagi ya Putri Selatan, lagunya Bahtera Cinta. Salam-salamnya katanya buat Mas Is, sehat-sehat di sana. Buat Mbak Wari, tepanya Naura, Mas Andre, Pak Karincikan, Pak De selamat. Terus ada untuk penggemar DTL, selamat aktivitas ya. Buat medianya jangan lupa bahagia full barokah. Amin ya. Iya, terima kasih buat tadi ada Putri Selatan ya. Mbak Isna di Rontewingin Pesantren juga hadir. Kak, di play dong lagunya Tabola Bale. Kirim salam buat Yuswa, sehat selalu, buat keluargaku yang ada di Karangsari Kota Winangun, nama Titin, nama Asraf, Bu Yati, Mas Gendra, Mas Dendi, dan buat semuanya aja, buat kakaknya, Mas Tugas, sehat selalu, tak tunggu tembangnya. Oke, makasih buat Mbak Isna ya, yang selalu nunggu tembangnya diputerin. Ya, ditunggu aja Mbak Isna. Mas Ian Ayam Putih hadir ya, lagu favorit biasa diputerin Sherly Kadei, kalau judulnya Percuma. Nembe tangi ge urung bengi gas Kebumen Wonosobo. Oh, Kebumen Wonosobo pengajian Gus Ikdam. Salam buat semuanya aja, mat pagi buat Nia, mat siaran, dan juga arep jaluk jajan apa lagi ya, mumpung lagi cair jagungnya on target nota 400.000. Oh, 400.000. Oh, mantap mantap. Jajan apa ya? Boleh deh panenannya. Hey. Berkah selalu ya buat Kang Ion di Ayam Putih, lancar selalu rezekinya pokoknya ya. Amin. Coba deh ada Mbah Putri Cantik dari Sarwo Dedik Mangguan ya, nih puterin pesan suaranya. Kok mati?
1: Assalamualaikum Mbak Nia Cantik, Mbah Putri masih.
0: Waalaikumsalam.
1: Monitor loh. Salame buat semuanya aja yang ketemuan kemarin. Oh iya Mbak Nia, mau nanya Mbak Putri, kemarin bapaknya Naura datang enggak ya? Bingung, banyak banget orang di situ. Kalau kita mah ketemu ya Nia, malah foto-foto bareng gitu ya Nia ya.
0: Iya dong Mbak.
1: Pokoknya salame buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Kata Bu Asih seantero jagat, kalau boleh minta lagu masih, kalau masih kebagian, aku mau gitar tua deh punya Juragane. Pokoknya buat Nia tetap semangat, selamat tugas sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Putri Cantik. Nanti Nia puterin lagunya ya, ditunggu aja. Iya, kemarin ramai banget di sana ya Mbah. kita seru-seruan foto video, wih nggak ada habisnya pokoknya ya, asik. Eh, lanjut lagi, ada Mas Oyong di Banyuwangi Purworejo. Hai Mas Oyong, lagunya Hati Ini Selalu Milikmu dari Tasya Rosmala. Salam buat Mama Piani, Mama Rizky, Mama Kiki, Mama Aida, Mama Asia, Mama Intan, Mbak Ihai, Mbak Bucin, Mbak Sibat, Mbak Yaya. Terus ada Bunda Martik, Bunda Ervita, Pak Rino, Pak Bambang, Pak Soeharto, Pak Yunora, Mas Betran, Mas Renki, Bu Samintan, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Ayu, Mama Ramdan, Mama Akmal, Mas Cindy, dan buat semuanya aja ya yang lagi monitor acara DTL. Mat pagi, mat nikmati suasana pagi hari sembari bersibuk-sibuk di awal pekan ini. Buat Mbak Niamat, kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong. Mbak Asih Purworejo hadir ya, Mbak Nia absen, puterin dong lagunya Dinding Kaca. Makasih buat Mbak Asih ya, semoga nanti masih kebagian lagunya ya, ditunggu aja. Mama Nadia, hai, waalaikumsalam. Lagunya Panggilan Cinta dari Faul Gayo dan Selvia Ma. Senggol dong buat semuanya aja, buat Mbak Nianya sama tugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Pancawarno. Mbak Sri Purworejo hadir ya, lagunya Tabala Bale, oke, ngikut Mbak Isna tadi ya. Boleh habis ini langsung dinaikin deh. Salamnya buat Bu Yati, Bu Ayu, Pak Ahmad, Bunda Wartik Marun. Ada Bunda Wartik Marun. Iya, kalau Bunda Wartik tuh Luano ya. Kalau Mbak Yanti sama Pak Yanto di Marun Purworejo. Terus ada Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapak Ijam, Mbak Warit, sama Akmal, sama Asraf, Mbak Putri. Dan juga terima kasih buat Maria Matugas. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Bunda Nesali, assalamualaikum, hadir absen lanjut monit DTL Mbak Nia nih. Salam buat semua sobat Star FM Kebumen, buat Mania sama tugas. Makasih Bunda Nesali, sudah mulai ngemping belum nih? Pak Yanto, aduh kesiangan Bapak ya, udah 8:30 nih baru atensi ya. Ikutan gabung nih Mbak Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Salamnya seperti tadi pagi aja. Pak Yanto lagi nganggur nih Mbak Nia. Buat Mbak Nianya petugas dan semoga diberikan kesehatan selalu. Makasih. Waalaikumsalam. Lagunya Pengangguran. Ini lama-lama kok kayak Mbak Cindy sih. Enggak ya Pak, pengangguran banyak duitnya ya Pak. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang belum kebaca nanti nih ya baca atensinya di sesi berikutnya ya. Kita goyang lagi deh bareng lagu Tabola Bale. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngeles

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: goyang bareng lagu Bahtera Cintanya. Udah muncul, lanjut deh. Saya si Pon Lev ya, ya mau naik, naik aja yuk di 0851-8606-9984. Ini kayaknya banyak yang bertengkar ya lewat udara, tapi notifnya gak ada yang muncul nih. Ya, jadi salahin siapa nih? Oh, udah mulai ada yang muncul nih ya. Oke, ini ya, angkat dulu. Ya mau naik, naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, pagi Mbak Nia, pagi DTL.
0: Hai, pagi Mama Naomi, apa kabar hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, kita ngantri Miki, Mbak Nia sehat.
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Ini banyak
1: iya, tadi kan aku gak dapat naik ya.
0: Oh. Sekarang bisa nomor siji, alhamdulillah.
1: Gak tahu tadi perang sama siapa.
0: Banyak, banyak banget perang lewat udara ini, 10 orang ada lebih.
1: Iya, tadi kan bapak-bapak ya yang pertama itu ya.
0: Tadi 3 orang bapak-bapak.
1: Aku malah punya juragannya lah.
0: Apa judulnya?
1: Hadirmu bagai mimpi.
0: Hadirmu bagai mimpi. Apa udah? Kayaknya udah tadi deh pertama kali.
1: Yang lain apa sih? Oh, tanpa
0: kamu. tadi mengejar badai sih. Ya udah mau apa nih?
1: Tanpa kamu aja.
0: Tanpa kamu aja. Oke. Okay.
1: Oke, salame. Karena nomor siji iki kudune urutan apa mendingan kabehane bae ya. Kabehane bae lah. Kayak salam buat bunda, semoga cepat sehat. Mbak Warid yang jauh di sana, Mas Safit, Pak Kari, terus Bu Ayu, Mama Astra, Mama Vian, Mama Fatma, iya. Terus siapa lagi ya kalau yang lagi dengerin, kalau yang nggak dengerin nggak usah lah ya.
0: Iya nggak usah, ngapain?
1: Iya kan, gak denger ngapain?
0: Ngapain?
1: Takutnya nanti kupingnya panas gitu ya.
0: Iya betul.
1: Terus siapa lagi ya? Semuanya jalan benar.
0: Oke, semuanya
1: terima kasih waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa 9 nomor turun?
0: Aduh, siapa, banyak banget ini. Tumben ini menang hari ini. Dari kemarin kalah terus. Kata Mbak Warid, iya kata Mbak Warid kemarin, aduh si Juliet sekarang kalahan, gak bisa naik lah.
2: Gak kalahan Mbak Warid, cuma ngalah aja.
0: Iya ya, mengalah untuk menang deh, akhirnya menang juga. Mau lagu apa nih Bunda Juliet?
2: Aku lagunya Gary dong, sama Rena.
0: Apa judulnya?
2: Tak harus memiliki.
0: Oh, tak harus memiliki.
2: Iya, biarin aja.
0: Oke, okay, Giri.
2: Ya, buat semuanya aja yang lagi pada jahit banget, Mas Wendy, Mbak Asli, lagi yang pada jahit semuanya deh. Mama Asraf ya, sok sibuk Mama Asraf. Enak Mama Asraf. Betul kan?
0: Iya kan? Benar langsung.
2: Mas Raff dulu juga gitu. Bunda gak bisa naik bun, hati-hati kalau naik ntar kakinya sakit loh.
0: Iya, harus kalem dulu bun, kalem bun.
2: Bunda juga sehat-sehat Bufa. Bocil, bocil kamu kerja yang benar, gak usah otak-otik HP. Buat Bu Kumis pasti lagi ngebatin. Tidak jelas.
0: Aduh, apal banget sih ini orang. Aduh.
2: Bayu lagi senyum-senyum. Telepon naik ke Bayu nggak absen, nggak tensi kan?
0: Enggak tensi kan, lagi pulang Pak Prinya dong.
2: Ya Pak Pri dia jadi naik aja Pak Pri tuh biar pintar. Buat Pak Ju semoga cepat sehat. Buat nya aja yang di pasar-pasar juga pagi buat Nia petugas durasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Julit ya. Lanjut deh, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Selamat pagi cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apa kabar?
0: Salam, alhamdulillah baik. Apa kabar? Ini bapaknya Nora.
3: Tentunya sambil nemanin ngopi tapi dari rumah. Dengerin Mbak Nia, mumpung lagi nyantai lah.
0: Lagi nyantai ya, lagi libur kerja ya.
3: Ngikutin itu ya, lagi nyantai lah. Kalau-kalau naik. Walaupun tentang ketabrak Julit sama tadi siapa itu? Mama Naomi ya.
0: Iya, Mama Naomi itu perempuan dari tadi ini bisa bahaya menyenora naik.
3: Lagi masih kepoin lagi enggak?
0: Masih, ya? Masih nih, mau lagu apa?
3: Aku pengen dari Luciana Sulita apa yang Potret Tua?
0: Iya, Potret Tua. Oke, ya. Coba ya nih.
3: Ya kalau enggak ada ya Rena aja anu yang Potret Tua enggak apa-apa, yang penting Potret Tua.
0: Oke,
3: sih. Ada Mama lah. Ada maaf. Mama Naomi. Ada Mama Ainun, Mama Fian, ada Mama Agung, Bunda Tini, ada Putri Selatan, Mbak Yaya, ada Putri Wardani, Mbak Cindy, ada Umi Hanif,
0: iya.
3: Dan Mama Fitri, juga ada Teresta, juga selamat pagi. Wes khusus anu Mama aja lah, soalnya kan kalau bapak-bapaknya lagi aktivitas semua. Dan tentunya buat semuanya aja lah yang lagi dengerin DTL yang dipandu oleh Mbak Nia. Buat Mbak Nia, selamat bekerja sampai bulan nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kasih buat bapaknya Nora. Oke. Cukup ya sobat Setara FM Kebumen ya. Makasih yang udah desel nih, dihitung ya. Yang udah desel nih, ada Mbah Warit, ada Mbah Ahmad di Wareng Butuh, ada Mafian, Bu Heni, Kang Arfildan, Bu Karmina, Om Paryono, Mama Asraf, ada Pak D, selamat juga ya. Selamat pagi pokoknya. Lanjut deh bacaan atensi dari Mama Rizky Tanasari. Waalaikumsalam. Katanya deh hadir di DTL yang dangdutnya bikin asyik banget. Lagunya Cincin Putih, Tasya Rosmala. Salam buat Bunda Ervito, Mbah Putri, Mama Asraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Bu Samintan, Mbah Ahmad, Mbah Warit, Bapaknya Naura, Kang Oyong, Kang Giman, Mas Andri, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen. Selamat mendengarkan buat Mania Yama, tugas semangat dan sehat selalu. Makasih buat Mama Rizky Tanasari. Ada Papa Ijo, selamat pagi jelang siang buat Papa Ijo ya. Request lagunya Bukan Tak Mampu. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat Mania Yama, tugas sehat selalu, sekeluarga full barokah. Katanya Mbak Nia mau nyobain seblak pedas Edun level 15 kesini Mbak, terima kasih. Aduh, Edun Papa Ijo mantap ya, level 15 biasanya tuh Nia tuh level 2 aja tuh atau level 3 udah pedas banget Pak. Level 15 kayak apa rasanya ya, Masya Allah, bikin panas di lidah kayaknya tuh. Hai Bu Ar, lanjut ya, luncurin lagunya Kutunggu punya si Bos. Salam buat semuanya fans Radio Star FM Kumuen, buat mananya suka selalu, makasih. Ya, makasih buat Ibu Ar ya, sehat selalu. Kak Arwildan, waalaikumsalam ya, posisi ketujuh ya, dapat ranking 7. Cukup ya, nah lanjut lagi nanti deh bareng acara berikutnya ya. Oke, sobat Star FM Kebumen, selalu jaga dan lindungi penglihatan kita ya. Sekarang tuh udah banyak banget ya yang bermasalah penglihatannya. Masih remaja, masih SD, SMP, udah kacamatanya setebel apa tuh. Karena emang gak pernah dijaga kesehatan penglihatannya ya, jaga makanya dengan coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya, jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak lemak, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A, jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya ya. Ayo beli deh di apotek dan di agen resmi kami. Pokoknya sehatkan pandangan bareng Vitama. Oke, obah lagi bareng deh lagunya Juragan nih, ada Tanpa Kamu. Stay tune bareng Nia di DTL.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: Kalau dangdut tuh gelawet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi pon live-nya, mana suaranya yang menaik-naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: DTL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Om Paryono?
1: Ya alhamdulillah sehat cerah. Pencet sampai 99 kali baru.
0: Baru naik di DTL akhir lagi ya. Walah.
1: Lagunya habis ya Mbak Nia?
0: Iya betul, lagunya udah penuh. Oh, iya.
1: Yang mau dinaikin apa ini?
0: Yang mau dinaikin ada gitar tua, potret tua.
1: Oh, iya,
0: sama
1: iya. Oh, gitar tua ya, itu aja ikut Mbak Putri ya.
0: Iya Mbak Putri tadi request. Iya. Okay.
1: Salam-salamnya aja ya Mbak Nia.
0: Silahkan salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Kakung, buat Bunda Erwito, Budi Kadarmanto, Bu Ase, Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Titin Wardani, Bu Wardi, buat Bu Heni, Mama Naomi, Mama Asraf, terus Mama aku, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Rizky, buat Mama Arya Ponorogo, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Wulan, Mama Akmal, terus Bunda Bu Fatul, Bu siapa itu ya, Teteh Rosita, buat Mbak Sibat, buat Pak Sutar, Bapak Kainaura, Om Kendro, Pak Paijo, Mas Oyo, Mas Imam Putu, terus buat Putra Sulung, buat Mas Andre, Mas Franky, Pak Sut, Pak Slamet, terus Pak Yono, Pak Ibnu, Mas Abi Jambi, Mbah Warid, buat semuanya aja.
0: Okay.
1: Penggemar setara Pumen FM di mana saja berada. Untuk banianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, aku lupa rupa bila pulang nanti hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
0: Amin. Terima kasih Om Paryono.
1: Ya gitu aja Bania, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: DTL, Mbak Nia, kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Mbah Ahmad, akhirnya bisa naik juga ya. Apa kabar Mbah, sehat?
2: Alhamdulillah, ya alhamdulillah masih rutin anggap, Mbak. Masih rutin anggap.
0: Alhamdulillah, betul. Dirutinkan dulu ya, biar tambah sehat ya Mbah. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Mau salam-salam buat siapa Mbah? Kenapa?
2: Lagunya tak ngikut aja Mbak. Itu yang gitar tua itu.
0: Yang gitar
2: belum
0: tua. Belum. Iya nanti nih puterin ya.
2: Salam-salamnya buat Pak Sutar. Pak Sutar udah naik belum itu?
0: Pak Sutar, oh iya belum naik.
2: Pak Sutar naik, Pak Sutar. Ya, Kang Siren Maleng Lor, Kang Siren Maleng Lor. Nyetel radio pera, Kang Siren Maleng Lor. Kakak saya itu ya rutin itu. Yang malam mesti apa itu. Secara SM sama-sama seperti saya ini. Pak Paijo, ayo Pak Paijo naik. Udah Pak, Bapak Jonat. Barusan naik ya Pak Jono ya?
0: Iya Pak Paryono, Nusobo.
2: Pak Slamet, Mbak Bubut, Bapaknya Naura tadi udah naik ya itu, Bu Kumis, Bu Sri, Bu Karmina, Bu Saminten, Bu Saminten, karena itu penuh ya. Bu Yatim bener, Bu Tuti, Ngerasa, juga Mas Andri, Mas Ari, Pak Gendro, Pak Yanto Maron, Ayu Koto, Mbah Warid Pekanbaru, ayo Mbah Warid Pekanbaru naik Mbah Warid, dan semuanya penggemar DPR semoga diberi kesehatan, keselamatan, barokah dunia dan akhirat.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ya, juga diberi kesehatan, diberi kelancaran dan semuanya. Dan terima kasih waktunya Mbak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Ahmad yang ada di Wareng Butuh. Semoga sehat selalu ya Mbah. Cukup dulu ya untuk teleponnya Sobat Star FM. Pak Sutar, Mbah Warid, selamat pagi ya. Ada Mama Asraf juga, selamat pagi buat Mama Asraf. Salam nih Mbak Nia buat bapaknya Asraf. Buat Bundar, Bunda Tini, Bunda Wartik, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Sandi. Ada bapaknya Nora, Pak Sutar. Ada Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Partini, Mbak Julit, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky juga buat semuanya ya. Buat mama-mama dan ibu-ibu semua. Makasih Mbak Nia. Terima kasih buat Mama Asraf. Semoga sehat selalu ya. Bu Tuti yang ada di Gerabak masih monitor ya sambil dengerin sambil nyuci nih. Salam buat semuanya aja. Lagunya Dompleng ya Ibu. Siap. Kalau udah kesiangan mah Dompleng baik ya. Sehat selalu buat Ibu Tuti yang di Gerabak. Ada Mas Jihan di SMS-nya. Hai, mat pagi ya. Katanya gimana kabarnya Bani? Alhamdulillah baik. Dari Mas Jihan di Kebumen minta lagunya Maggie Z Gubuk Bambu. Salam buat semuanya aja. Buat aktivitas, makasih Bani ya. Dari Mas Jihan di Kebumen. Makasih buat Mas Jihan udah beratensi ya pada pagi hari ini. Ya udah cukup dulu ya Sobat Star FM. Semoga hari-harinya tambah menyenangkan, tambah sehat, tambah bugar dan juga jangan lupa andalannya nih kalau pagi minum teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yuk beli dan coba rasakan khasiatnya. Belinya di apotek dan agen-agen resmi kami mulai 15.000 aja ya. Udah tambah tambah segar, tambah bugar bareng teh moro ya. Ada kombinasi ekstrak serai sama ekstrak jahe yang benar-benar bikin tubuh kita hangat dan nikmat ya. Jadi silahkan bisa dicoba. Yuk lanjut ke gitar tua.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
1: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
1: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
1: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
1: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong Bunda.
1: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atuh gimana?
1: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
1: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
1: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.

di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Makasih buat Mama Lina yang dari Alian ya, udah monitor. Nia izin pamit siang hari ini. Sampai jumpa pada hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya sekarang akan menghubungi pengguna Habutop lewat sambungan telepon. Assalamualaikum, Bapak. Dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Saya dari Cibitung Girang.
1: Namanya siapa?
2: Namanya Ade Fahrudin.
1: Cibitung Girang, Ciamis siapa?
2: Ya, Ciamis.
1: Sebelum kenal Habuto, Pak Ade Fahrudin punya keluhan apa, Pak?
2: Ya, pegal-pegal. Ya kan saya kerjanya kerja berat. Jadi bikin sumur pompa, murmur ya. Jadi pegal-pegal, jadi pakainya Habuto gitu.
1: Sekarang kalau sudah pakai Habutop gimana?
2: Alhamdulillah pegal-pegalnya hilang gitulah.
1: Tiap hari mengkonsumsi Habutop, Pak?
2: Iya, Habutop yang saya pakai.
1: Tahu dari mana ada Habutop, Pak?
2: Dari informasinya kan dari radio. Jadi langsung saya cobain pakai. Jadi alhamdulillah sekarang pegal-pegalnya hilang gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan.
2: Apabila punya keluhannya, ya udah aja pakai Habutop. Jadi bila mana ada pegal-pegal, merata lino gitu, jadi pakai Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan arang yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Pak Ade atas ngobrolnya. Demikian pendengar hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih kakak masak rendang Padang, menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun kak, kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih, tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih kak.
1: Bersyukur harusnya dek, masih bisa makan enak asal gak berlebihan makannya.
0: Ya kalau makannya enak mana bisa gak berlebihan kak.
1: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop, biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
0: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
1: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi. Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang toh ya?
0: Udah nih, Bun. Mumpung kerjaan kelar cepet.
1: Bawa apa tuh ya?
0: Oh ini, tadi mampir ke apotek beli ini nih. Pitama sama Pimata.
1: Ini obat apa ya?
0: Itu obat herbal yang baik untuk menjaga kesehatan mata, Bun. Ayah disaranin sama teman sekantor. Ayah kaget, dia kan dulunya pakai kacamata. Lah, belakangan ini dia nggak pakai kacamata. Ternyata minusnya udah membaik.
1: Terus ayah beli buat siapa?
0: Ya buat ayah lah, buat mencegah daripada nanti ayah juga sampai kenapa-kenapa matanya. Karena ayah udah tua, berisiko kena gangguan mata. Kalau mau, bunda juga boleh untuk konsumsi.
1: Hebat juga ya, ya. Udah herbal, aman, dan khasiatnya terbukti.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: arep sing paling top. Wis, ngana tuku.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen

0: agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Balik lagi bersama Nia di 98.4 Stara FM Kebumen. Hai hai. Selamat pagi buat yang lagi monit-monit hari ini, yang lagi masak, hai mat pagi ya. Bangun, lanjutin aktivitas pagi sambil dengerin lagu nostalgia bareng Nia pagi ini. Ya ya, lagu nostalgia, oldies memories, bukan berarti ya kita tidak pernah muda. Justru ini kenangan waktu muda kita, benar gak ya? Kadang lagunya ada yang bikin galau, bikin bahagia ya, karena mungkin lagi jatuh cinta. Kadang ada yang happy juga ya, joget bareng teman sambil dengerin lagu All These Memories. Pokoknya pagi ini kita bernostalgia bareng ya. Nanti nih ya puterin lagunya sampai jam 8. Oke, bagi yang pengen ikutan beratensi, hai, ada enggak? Ada nih, ya dia tunggu ya untuk atensinya. Bisa merapat ke 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Dan ya, pokoknya pagi ini nih ya ditemani Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus sebareng produk Denatur Indonesia. Asik. Oke, makasih buat yang udah monit. Semoga hari ini lancar, berkah, barokah untuk aktivitasnya. Iya dong. Yang udah request nanti nih ya bacain ya untuk atensinya di sesi berikutnya. Karena kayaknya emang emang apa Badia, emang sangat-sangat-sangat luar biasa ini ya. Sangat luar biasa banyaknya atensi pagi hari ini. Oke, Nia lanjut dulu ya. Ada lagu berikutnya. Nia punya koleksi dari Ita Purnamasari, ada Penari Ular. Stay tune bareng Nia di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagarso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagarso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon, Pagarso.

Satu lagu baru muncul, ada koleksi dari Nur Afni Octavia, Sayang. Aduh, sayang lagi ngapain hari ini? Sayang udah makan belum sayang? Aduh, sayangnya lagi sibuk kali ya. Makanya mungkin gak balas-balas. Aduh, sabar ya. Oh, pejuang LDM, pejuang LDR, mantap banget nih. Iya, mantap banget ya. Terus selalu setia komitmen walaupun hubungannya mungkin jarak jauh ya. Betul. Oke, selamat pagi buat sobat Star FM kemarin yang lagi di depan radio ya. Pada nungguin apa nih? Ya, nungguin WA-nya dibaca dong, Bania. Iya, masa nungguin sembako ya? Ya, nanti dibaca ya satu persatu ya. Ditunggu aja, ini memang udah sangat full, banyak ya. Iya, dibaca dari yang terbawah nanti. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 085186069984. Ini yang sapa-sapa dulu yang hari ini udah hadir. Hai, selamat pagi buat Mbak Yayah cantik, Ibu Tuti di Gerabak, ada Papa Ijo, ada Papa Romeo di Ambal, Mbah Bubut, ada Bu Asih, Mas Andre, Bunda Wartik, Kang Yadi Antika, Mbak Sri Purworejo, ada Kang Jaka, ada Mas Dani Purworejo. Selamat pagi juga buat Mama Dwi, Mbah Putri, ada Putra Sulung, Om Toto, Bunda Tini cantik, ada Mbah Nun di Ponorogo, terus ada dari Banyuri Purworejo, siapa nih? 2658, salam kenal ya. Ada Bunda Nesalis, Mbak Yunani, sama ada Mama Rizky Tanasari, dan juga ada Mbak Rosita Handayani, mantap. Selamat pagi Mbak Rosita cantik, aduh udah monet ya. Ya oke deh, tadi kalau dihitung kayaknya udah puluhan ya. Banyak banget yang udah atensi, itu hanya di WhatsApp, di SMS-nya belum diacak. Masya Allah, semangat pagi buat kita semua pokoknya ya. Sebelumnya baca ini sobat Star FM Kebumen, jangan lupa ya, paginya selalu dihadirkan dengan sarapan. Setelah sarapan juga minum 2 kapsul Habutopnya, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Betul, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara, dari jadi cocok banget untuk segala keluhan penyakit ya. Dan juga Habutop bisa untuk membantu meringankan gejala mudah lelah, kurang stamina ya, badan pegal, tidak nyaman, barangkali ada yang perut kembung, masuk angin, terus yang sering nafsu makan menurun, daya tahan tubuhnya lemah, dan tubuh ngerasa mual gitu ya, sama ngerasa kurang fit gitu ya, minum Habutopnya dulu ya. Sehari berapa kali Habutopnya? Sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Betul banget ya. Dan juga Habutop tuh cocok banget buat sobat Star FM penderita sakit mah, asam lambung, asam urat, wasir, ginjal, TBC, migrain, darah tinggi, darah rendah, diabetes, kolesterol. Barangkali ada yang kena asam lambung, asam urat, dan berbagai masalah keluhan sakit lainnya. Silahkan bisa coba ikhtiar bareng Habutop. Mau beli Habutop yang berapa kapsul nih? Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga Rp230.000 ya. Yang 200 kapsulnya silahkan bisa beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi ya, udah tersedia di sana. Iya, oke deh, langsung bacain atensi dulu ya. Ada banyak banget ternyata pagi ini. Oh iya, tadi belum nih ya, siapa yang dari SMS ya? Ada Ibu Yati, selamat pagi buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo ya. Oke, dari Mbak Yayah cantik dulu nih. Tumben Mbak Yayah sangat tepat waktu ya. Iya, selamat pagi Mania, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Salam buat Bunda Tini, Bu Asih, Bu Tuti, Bugi, Maufian, Mama Asrah, Mama Ririn, Bu Yati, Pak Yanto, Mbak Yanti, Marun, ada Papa Riono, Pak Yenora, Mas Andre,
ada semuanya ya, lagunya Melody Memory. Makasih buat Mania, sehat selalu dan bertugas. Oke, makasih buat Mbak Yaya cantik. Lagunya udah muncul ya, tadi di opening. Ada Ibu Tuti di Gerabak, bismillah, waalaikumsalam all this memory, selamat pagi. Katanya mau berbagi salam buat Bu Yati, benar, Bu Asih, Bu Tika, Bu Unda Wartik, Mbak Yayah, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Ucup, Kang Andre, Kang Imam Butuh, Mama Agung, Pak Karim Cikan, Bunder, Buntin, dan buat semuanya. Lagunya Penari Ular ya. Waalaikumsalam. Makasih buat Bu Tuti yang ada di Gerabak. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga ya. Katanya request lagunya Perasaan yang Ditinggalkan dari Titik Sandora. Salamnya buat Bunder, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika Darmanto, Mbak Yati, ada Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Bapak Hinora, Om Gendro, Bang Karim Fikan, Mas Gimandi Lajer gitu ya, Duren di Ambal, Mbak Ahmad di Wareng, dan buat semua penggemar All This Memories yang lagi-lagi monitor. Buat Mania, sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Siap, makasih buat Bapak Ijo ya, bahagia, sehat selalu Bapak. Ada Papa Romeo di Ambal, hai, mat pagi juga. Lagunya Sayang ya, dari Nur Afni Octavia, udah muncul juga. Salam buat Duren di Ambal, Bapaknya Nora, ada Kang Gendram, Mbah Warit, Bundar, Kumaha Damang, Bun. Dan buat semua pendengar Star FM di mana aja berada, buat dunia mau tugas sampai tuntas. Terima kasih. Makasih buat tadi ada Mbah, ada Papa Romeo di Ambal ya. Ya, di bawahnya lagi ada Mbah Bubut ya. Waalaikumsalam, selamat pagi all this memories. Katanya salamnya nih dari Mbah Bubut buat Bu Asih, Bunda, Romi Hanif, Bu Yati, Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Bunda Julit, Bunda Titin Wardani, Mbak Sakinah, Bapaknya Nora, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Umi Hanif, Mbak Arsyita, dan buat semuanya. Lagunya Indah Pada Waktunya, ini kalau lagu dangdut ya. Aduh, gak bisa diputerin ya. Makasih buat Mbah Bubut ya, semoga sehat selalu Mbah. Ya, ada Bu Asih, Aldi Semoris, waalaikumsalam nih, absen Bania. Pagi ini pengen dengerin lagunya Surat Cinta, versi Mumpat, boleh. Salamnya buat Mbah Warit, Mbah Bubut, Mbak Kembar, Bunda Ervita, Bunda Tini, Bunda Titin Wardani, Bunda Wartik. Ada Bu Karmina, Bu Heni, Bu Tika, Umi Hani, Bu Yati, Bu Ayu, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Agung, Mama Fitri, Mama Atikah, Mama Naomi, Mama Asraf, dan Febriansa yang ada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Buat Mbak Daya mau tugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih Bu Asih. Ya, lanjut di bawahnya Bu Asih ada Mas Andre, mat pagi juga buat Mas Andre. Ikut gabung nih di All This Memories. Ya, katanya minta lagunya Best Jam bukan Pujangga. Salamnya buat Ibu Fatur yang lagi kurang fit, semoga lekas sembuh ya Ibu. Amin. Buat Ibu Ayu Kemoy, Bunda Ervita, Bunda Julit, Bunda Tini, Bu Ar, Bu Kumis, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Heni, ini Bu Ar lagi ya. Bu Ar double-double nih, dapat dua Bu Ar ya. Ibu Karmina, Mama Fian, Mama Cindy, Mama Asrah, Mama Izan, Mbak Yaya, Bu Sakina, Putri Selatan, Mbak Putri, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Mbak Kembar, Pak Sutar, Pak Yanto, dan ada Om Pariono. Buat Manianya, mesiare aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih Mania, iya. Makasih juga buat Mas Andre. Nanti ditunggu aja untuk lagunya. Ada Bunda Wartik ya, selamat pagi buat Bunda Wartik. Lagunya Daun-Daun Kering ya, Godong Garing ya. Godong Garing ya, nanti dia puterin ya, ditunggu ya Bunda. Salamnya buat Bu Samitan, Bu Titi, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Yayah, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyang, Mas David, Duren di Ambal, ada Pak Gendro, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Oke, makasih buat Bunda Wartik. Ya, dari SMS dulu nih, ada dari Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Hai Ibu, selamat pagi juga, waalaikumsalam. Lagunya Jangan Tahan Tangismu ya. Kalau nangis mah dikeluarin aja, jangan ditahan-tahan, oke? Nanti kebelet kali ya kalau ditahan. Salamnya buat Umi Hani, Bu Asih, Bu Tika, Bunda Ervita, Bu Tuti, Mbak Sri, dan buat semuanya aja. Makasih Mbak Nia, oke. Makasih juga buat Ibu Yati yang ada di
Benar, Purworejo. Ya, dari Ibu Yati kita ke WhatsApp lagi. Ada dari siapa tuh? Oh, Kang Yadi Antika yang ada di Merinen ya. Selamat pagi buat Kang Yadi Antika yang ada di Merinen. Katanya ikut meramaikan acara All This Memories. Kirim salam nih buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Angelia, Mbak Alfia, Mbak Sri Herlina, Mbak ada untuk Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lis, Bunda Titin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifildan, Mbak Bubut, Mas Rengki, dan untuk semua pendengar Radio Setara FM Kebumen, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Minta lagu nih Mbak Nia, judulnya Topi Sarjana oleh Jamal Mirdad. Boleh, nanti ditunggu aja ya Kang Yadi. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Mbak Nia? Alhamdulillah baik, sehat ya. Mau minta lagunya Iis Sugianto yang apa aja. Salam buat semua ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Samintan, Bu Kumis, Pak Ijo. Ada Kang Mawat, Pak De Selamat, Bunda, Mbak Amil, Mbak Ayu, Mbak Aska, Pak Sutar, Mbak Bawel, Bu Karmina, Pak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Bapaknya Nora, ada Pak Yanto Marun, Duren di Ambal, Mbak Putri, dan ada Ibu Ayu Butu. Ada Mbak Bubu juga ya. Terima kasih buat manianya, matugas sehat selalu. Amin. Makasih doanya ya Mbak Sri Purworejo. Kang Jaka, hai, waalaikumsalam. Aldi Semar, selamat pagi. Lagunya Di Balik Cahaya Ada Dia. Oke. Salam ya buat Bunda Rukmi ya, Bunda Arvita, Bunda Tini, sama Intan, sama Nena, sama Nurul, Bu Elis, sama Diana, Mafian, Mafiani, Mbak Inai, Mbak Siti Badriah, Kang Musin, Mbak Warid, Kang Andri, Kang Arvildan, dan buat semua yang lagi monitor Setara FM Kebumen. Buat manianya mau tugas, terima kasih buat Kang Jaka. Mahwi, hai, waalaikumsalam ya. Gasikan Mahwi lagunya I Have a Dream. Boleh, boleh, boleh ya. Salamnya buat Dede yang ngasih bobo ya, buat Bunda Rukmi, buat Bu Asih, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Harti, Bunda Wartik, ada Bu Kumis, Wunder, Mbak Inai, Mbak Ihai, Mbak Siban, Mbak Husnul, Mama Naomi, Mama Wulan, Mama Fian, Mama Agil, Mama Asraf, Bu Fatur, Ibu Nesalis, Mas Andre, Kang Mamat, Mbak Bubut, ada Kang Lor, Kang Kidul, Kang Wetan, Kang Kulon, baik ya. Pokoknya semua yang lagi monitor secara FM. Ucapannya mat pagi mat aktivitas, jangan lupa madang box semaput ya. Siap, terima kasih buat Mama Dwi cantik ya. Ada Mas Dani Purworejo, selamat pagi juga. Lagunya Brian White dan Shania Twain, From This Moment. Salam untuk temanku Aditya dan Yulvi yang ada di Desa Polemar Tebutuh. Semoga acara pernikahannya lancar dan penuh keberkahan. Oke, makasih buat Mas Dani Purworejo. Mbak Putri cantik, waalaikumsalam. Monit ya Mbak Putri ya. Salam buat yang udah cahaya Mbak Putri dari pagi sampai pagi lagi. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh. Amin. Doa yang sama juga buat Mbak Nia. Siap. Kata Bu Asih untuk salamnya seantero jagat ya, lagunya Hati Yang Luka. Makasih buat Mbak Putri cantik. Lagunya semoga nanti ya Mbak kebagian atau enggak nih, yang belum tahu soalnya benar-benar banyak banget ini pagi ini ya. Ada Putra Sulung, waalaikumsalam ya. Selamat pagi juga ikutan desel nih. Dan mau cawel-cawel buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Siba, Mama Taufik, Mbak Ningsi, Mbak Sakina, Pak Soeharto, Pak Ratimin, Pak Kumis, Bu Kumis, Juragan Wadian, Mbak Risti, dan ada Pak Sutar juga, saking Putra Sulung ya, buat manianya amat pagi, semoga tetap sehat, semangat selalu. Makasih buat Putra Sulung. Ya, coba ada lagi gak nih, dari siapa lagi? Banyak ternyata. Om Toto, hai. Om Toto, selamat pagi juga ya, request lagunya Tato Ben, Satu Senyum Saja. Makasih buat Om Toto. Ada Bunda Tini cantik, amat pagi orang Puring ya. Gasik juga nih, Bani, amat pagi, stay Star FM Kebumen dong. Stasiun kereta punya Iwan Fals, boleh dong Bania di play. Salam untuk semuanya aja sobat Star FM di mana pun berada, buat Bania sama tugas semoga bahagia selalu. Makasih buat Bunda Tini ada di Puring ya. Mbah Nun Ponorogo, waalaikumsalam, absen ya. Salam buat semua kru dan fans Star FM Kebumen, semoga sehat selalu. Lagunya Ikut Aja, siap. Selamat pagi buat Purnomo ya yang ada di Banyuwangi Purworejo. Assalamualaikum Bani, yang sehat-sehat ya. Ya amin. Waalaikumsalam. Lagu, minta lagu Kenangan Di Jalan dari Iis Sugiyarti. Ya lagunya gak tahu kebagian atau enggak ya, soalnya ini banyak banget ternyata.
Masih banyak yang belum Nia baca, nanti dibaca di sesi berikutnya ya. Ada 10 pesan lebih ya. Kita lanjut deh ke lagu berikutnya dulu. Nia puterin ada koleksi dari Mupet, Surat Cinta. Wah, yang pagi-pagi dapat Surat Cinta seneng banget tuh rasanya ya. Stay tune bareng Nia di All This Memories. Jangan kemana-mana.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: masih bersama Nia di Oldies and Worries. Hai, selamat pagi semuanya. Lanjut sesi Pond Love You. Banyak yang udah desel ya. Yuk naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Worries.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Oldies and Worries.
0: Alhamdulillah, baik. Apa kabar? Ini Mbah Warid, sehat?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, sehat.
0: Semangat. Alhamdulillah, baik, sehat, semangat ya. Iya dong, bisa nomor satu ya. Yang lain pada minggir langsung ini.
1: Ya nggak apa-apa, biar aku wakili aja yang lain.
0: Udah pada wakil Mbah Warid ya.
1: Terutama si Botil tuh, biar aku wakilinnya ya, udah aku wakilin Nundri.
0: Oh iya, semangat ya Botil.
1: Gak usah susah-susah kan, disini saya udah kewakilin.
0: Gak kuat lah pokoknya lawan senior lah ya.
1: Minta lagunya banyak.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Kereta Senja.
0: Kereta Senja, oke. Salamnya.
1: Ya, salam tuh yang lagi berjuang merendah seldo. Semangat. Pemain Nora semangat, pemain Nora. Ada Pak Peter juga, selamat pagi. Kang Baca juga, selamat pagi. Kang Arifin juga, selamat pagi. Buat Andre tuh nggak usah deketin-deketin Andre, gak aku wakili nih. Terus ada Kang Mustin juga, selamat pagi. Ibu Asi, selamat pagi. Terus Ibu Bumi juga, selamat pagi. Watur, ada Jain juga, selamat pagi. Ada Mbak Tina, ada Mama Om, selamat pagi, Mama Akhap juga, Mama Fatma juga selamat pagi, ada Bunda Tini juga selamat pagi, terus Bunda juga, ayo pun semangat, datangnya pun.